0: ngai thatu du takte chibai ule min ngai thak thina wangin kan lome itan program thazo kan chop chwa zel theinan race app kaltlangin fuitu thatak loni ta che radio audience interactive survey and evaluation kan mobile app big race kaltlangin announcer te kan program te rating ipek theiba ka ingai dan isoi theini kan official facebook page ha link ka lutin inziak lutla ithuron thatak tak te chuan akashwani ming hi achoi nung zel donani ngai thatu ni mai lovin race app mangin danglam na tha thlen tu ni ta che
1: akashwani aizol kan program don lok tlang pui lo ngai thlang u dar sari le mi somli panga a hian thirvel na hun kan hmang anga tin dar rida chuan lai youtube lama kan live streaming te alo top top dona tin dar ri atanga dar le mi somli chung hian chinchin thar deli mi lak chhon le shilong mi lak chhon kan ngai thla hu dona ni dar le mi somli a zai polharem kan ngai thla ve thu anga dar ku athlenga onga dar ku atanga dar kolcham me chung hian hindi film la kan ngai thla hu dona ni tin dar kolcham ve tang da som in kara csu sponsor program ncrt kan ngai thla anga dar som a zari moi ngai tha indar som le mi som panga tanga da som le cham ve chung hian kan la thar te kan ngai tha hu don ani tin dar som le achan ve a hian hindi thlak ngai thla le anga dar som para chuan pi bu zai kan ngai tha hu ve thung don ani dar som pra le achan ve tanga da som pre chung gen sai sam ka jin hun kan manga he huna hian leram bua ti research scholar tu khatlang mi nen tangin leimin laka kan him nana mi puite mo phutna ti thu pui soile hacking omziale invent dan ti thupui h thang thang khan hau

Hei hi Akash vani aizol ani tuna chuan zai pawl rem kan ngai thla ve thung a tun tuma hi an daron pasar bil zai pawl theriat pasar bil zai pawl le rasiveng baptis bil zai pawl ten hian tangin patian fakna hla rem kan ngai thla ho don ani a masabera ta an daron pasar bil zai pawlin tharau thiang hlim ti hlan sakilo ngai thla u

Hei Akaswani i zawl ani. Chundar som pahnih ani a tuna chuan zare mawi hun kan hmang dawna tunrum ah hian juli rem ruat pui hel fak zua li le silarin zuali te an rawn zai dawna. Juli rem ruat puin nang le kei min hmangai vang ti hla sak ilangwai thlam saberang u.

lalpa kan surrender e ngai thak tak khalal par zo ina sakani gloria lalmal som la sak ngai thangai ta mangai na rol ti la hung sakati.